0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Terima kasih. Terima kasih.